Magkatan Maglik intim Makukahtan Balahog balaham Kung destadi Mahadadi Kwinti jiti Labaktini Shalaktini Mardo ala aini